0: kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jadi guys, kami harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
2: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
1: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
2: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
1: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting
11: oh,

0: suora hits. Throwback your favorite hits.
1: Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere.
0: Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
2: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Sekarang kita udah di jam 8, udah waktunya kita suara hits.
2: Nah, tahu dia ngambil nih. Kalau biasanya kalau suara hits itu kita bakalan puterin lagu dari tahun 2000 sampai 2017 gitu.
3: Clay, hari ini kita bakalan puterin lagu apa sih?
2: Hari ini kita bakalan puterin lagu yang enak banget. Kita kasih dulu lagunya.

0: Lagu yang pertama kita ada Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.
1: Terus lagu yang kedua kita lagu ada apa nih?
0: Lagu yang kedua ini enak juga nih kita kasih.

0: Tahu nggak lagu ini?
1: Saya baru dengar, tapi semalam saya scrolling di YouTube dan banyak orang yang nostalgia sama lagu ini.
0: Betul, ini nama vokalisnya Beja.
1: Bu,
0: Beja. Dulu Beja, dulu dia sempat punya kasus gitu, terkenal. Nanti kalau mau tahu kasusnya apa, googling sendiri ya.
1: Tapi sahabat suara yang mau request lagu boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita 0818089606 atau ke Instagram kita @iswara.mks.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Keset kita kurang estetik ya?
8: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
8: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, ma.
8: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
9: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
10: Belanja puas dengan harga hemat.
11: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: lagu
1: capek. Udah viral ya.
0: Viral lah pokoknya.
1: Lagu ini juga pernah muncul di film Little Italy, serial The Good Doctor. Wah, bagus banget serial The Good Doctor.
0: Yes.
1: Dan juga bahkan dibawakan ulang sama Taron Egerton dan Tori Kelly buat soundtrack film animasi Sing 2.
0: Ini wah, juga
1: kesukaan anak saya banget ini Sing 2 nih.
0: Saya juga suka banget.
1: Masa sih? Lagunya ya, bagus-bagus kan?
0: Bagus-bagus dan aduh bagus banget sih animasinya. Dan kita mau nyapa juga nih ada Yuni yang lagi streaming.
1: Halo,
0: dengerin Iswara dari Sorowako. Request lagunya Sinden Tosca Kepompong buat anak-anak SMA 3 Makassar angkatan 2010 aja.
1: Langsung saja kita puterin nih Sinden Tosca.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, sahabat suara, tadi kan kita udah bahas soal Vietnam ya.
0: Betul.
1: Itu tuh salah satu wish list liburan saya. Karena itu tuh makanannya enak, saya suka banget. Ada pho, ada banh mi, dan kopinya enak banget.
0: Kopi Vietnam. Kopi Vietnam. Banh mi tapi bisa babi kan?
1: Enggak, kalau di sini mah udah jadi sapi.
0: Iya betul. Tapi kalau misalnya Nabil punya wish list ke Vietnam, saya kasih tahu nih. Jadi kalau selama ini liburan cuma jadi wacana, mungkin sekarang saatnya diwujudkan. Di BNI Wonderful Dwi Daya Tour Fest Makassar 2026 ada berbagai promo menarik untuk tiket pesawat, hotel, paket wisata, cruise, aktivitas, dan juga liburan impian. Jadi catat tanggalnya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 di Atrium Mall Ratu Indah Makassar.
1: Dan selama event dapatkan benefit spesial seperti diskon hingga 8 juta dengan kartu kredit BNI, diskon paket wisata hingga 14 juta plus ekstra diskon 1 juta, cicilan 0% hingga 6 bulan, ekstra diskon hingga 50% dengan menukarkan BNI Rewards Point, dan kenaikan limit kartu kredit sementara sampai 3 bulan.
0: Wih, keren banget. Jadi kalau keluar negeri limitnya bisa lebih banyak.
1: Iya benar, jadi belanjanya makin banyak juga.
0: Betul. Mulai perjalanan finansial bersama BNI, ajukan kartu kredit, dapatkan cashback hingga Rp800.000, dan buka tabungan BNI bisa dapat reward hingga Rp180.000 atau koper eksklusif untuk pembukaan rekening, aktivasi, dan transaksi di Wonder by BNI.
1: Untuk cek info selengkapnya, cek di website bni.id/wdfmakassar atau hubungi 150046. Sekali lagi, 150046.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini, siapkan kartu BNI kamu untuk dapatkan berbagai promo perjalanan terbaik. Hanya di BNI Wonderful Dwi Daya Tour Fest Makassar 2026.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjamin LPS.
2: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
3: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
7: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: RRI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Ada The Fly Terbang dari The Fly yang rilis di tahun 2000 dalam album kedua August 19.
0: Nah, lagu ini tuh diciptakan sang gitaris dan vokalis The Fly, Kin Aulia, yang terinspirasi dari band-band alternatif kayak rock di zaman itu seperti Goo Goo Dolls dan The Matchbox 20.
1: Betul, lagu ini membawa era kesuksesan Bejah sebagai vokalis utama.
0: Bejah.
1: Karena kan namanya ya, beda. B titik koma, koma atas apa sih namanya?
0: Bejah.
1: Koma atas, koma ja.
0: Okay.
1: Dia punya karakter vokal yang berbeda gitu.
0: Nah, setelah hampir 2 dekade, di 2019 The Fly remake lagu ini duet bersama Nagita Slavina.
1: Oh my god, sama Nagita Slavina. Semoga setelah duet sama Nagita Slavina, kasus yang kemarin gak ada muncul lagi.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Udah jam 9, udah waktunya kita oversharing.
4: Betul. Nabil, di rumah Nabil itu, di rumah Nabil itu pinggir jalan atau masuk klaster apa kompleks gitu gak?
5: Kalau di rumah saya itu maksudnya kayak kompleks gitu.
4: Oke.
5: Tapi gimana ya, soalnya kompleksnya udah lama banget.
4: Oke.
5: Jadi kayak nggak ada gerbang-gerbangnya.
4: Oh, nggak ada gerbangnya. Kan biasa kalau kompleks zaman sekarang kan masuknya satu, keluarnya satu.
5: Bener.
4: Gitu kan. Tapi kalau di kompleksnya Nabil itu ada fasilitas apa yang menyenangkan menurut Nabil?
5: Menyenangkan karena banyak jajanan murah.
4: Oke,
5: udah jajanan. Pasti itu kesukaan saya, jajanan murah. Terus ada apotik,
4: ada
5: rumah
4: apotik.
5: Sakit.
4: Ada rumah sakit?
5: Ada banyak, soalnya kompleks
4: ini rumah kabupaten
5: saya. Kayaknya kompleks. Kelurahan.
4: Kok bisa ada rumah sakit, rumah klinik kali?
5: Rumah sakit.
4: Oh ya? Oh, terus kalau misalnya kan biasanya ada jajanan, ada rumah sakit. Yang Nabil kepengenin itu apa sebenarnya? Fasilitas apa yang wajib ada di perumahan impian Nabil?
5: Kalau saya impiannya pengen ada playground buat anak kecil gitu loh.
4: Oke.
5: Sama buat jogging, soalnya di
4: jogging trend.
5: Benar, soalnya di kompleks saya tuh enggak ramah jogging.
4: Oh, kenapa enggak ramah? Oh, karena mobil-mobil banyak.
5: Bener.
4: Motor. Oh, kalau menurut saya fasilitas yang saya pengen nih ada di rumah baru saya.
5: Saya mau tebak.
4: Coba apa?
5: Pasti kalau sesuai dari stylenya Clay, kayaknya pedal deh, lapangan
4: pedal. Aduh, tahu banget ini lapangan pedal. Sama tempat latihan high rocks ya. Saya kan high rocks banget kan?
5: High rocks banget, kelihatan banget sih dari badannya, high rocks banget.
4: Tapi kalau sahabat suara, menurut kamu fasilitas apa yang wajib ada di kawasan perumahan impian kamu?
5: Kasih tahu kita di WhatsApp 081808960960 atau langsung DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 96.9 FM I Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada sore.
1: Tadi kita sudah tanya nih sahabat suara, fasilitas apa yang wajib ada di kawasan perumahan impian kamu. Kalau Nabil tadi apa sih?
0: Kalau saya tadi tuh pengennya ada lapangan padel.
1: Okay.
0: Itu punya Nyakle ya. Saya okay. Apa ya? Tadi kayaknya pengen punya salon juga.
1: Salon
0: atau pet shop, dan yang paling penting ini tempat penitipan anak.
1: Soalnya, tempat pen- oh, playground.
0: Playground.
1: Betul.
0: Soalnya saya pengen punya banyak anak kayaknya.
1: Pengen punya banyak anak.
0: Iya, kayaknya pengen gantiin Gen Halilintar.
1: Oh, itu banyak banget anaknya ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrol tentang fasilitas di perumahan, ada banyak fasilitas yang sebenarnya anti mainstream nih.
0: Apa tuh?
1: Contohnya kayak misalnya buat gaya hidup sama komunitas, ada yang namanya community greenhouse, itu bisa buat berkebun bersama.
0: Oh, iya, seru banget.
1: Iya kan? Ada juga edible garden. Bisa okay. Itu namanya kebun buah, sayur, rempah yang boleh dipanen sama warga. Ini beberapa di salah satu kota di Indonesia sudah ada nih kalau menurut saya pernah lihat nih.
0: Iya, saya juga pernah lihat sih banyak orang yang tanam-tanam gitu, hidroponik.
1: Betul, hidroponik, betul. Terus juga ada nih open air cinema.
0: Itu
1: jadi
0: apaan?
1: Buat nobar, buat wow. Nonton bola.
0: Ini tuh bahasa kerennya layar tancap.
1: Layar
0: gak
1: tancap. Terus juga ada podcast studio. Jadi kalau misalnya mau bikin podcast sesama warga juga mantep juga. Sebenarnya banyak sih olahraga kayak paddle court, adventure playground, terus juga namanya taman baca di bawah pepohonan gitu.
0: Keren keren keren.
1: Gitu.
0: Saya paling salfok sih sama itu yang tadi layar tancap ya, keren banget
1: itu
0: ya namanya.
1: Keren banget ya. Dan juga ini kita sudah tanya ke sahabat suara, dan juga ada Gina WhatsApp kita nih, dia bilang saya pengennya sih ada taman. Jadi enak kalau sore-sore bisa jogging, dan penting juga ada apotek 24 jam. Biar kalau ada keadaan darurat gak perlu jauh-jauh beli obat. Oh betul.
0: Yes, benar banget. Ada juga Ren di Instagram yang cerita kalau saya pengen ada coffee shop. Jadi enak buat nongkrong atau nobar bola sama tetangga-tetangga. Terus enak juga kali ya kalau ada fasilitas gym dan kolam renang.
1: Ih,
0: perumahan elit ya kayaknya ini.
1: Betul.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Clay, kemarin kamu nonton ini enggak, Piala Dunia?
0: Enggak, saya enggak suka nonton Piala Dunia langsung sih, karena pagi banget.
1: Oh, jadi
0: saya nonton highlightsnya aja.
1: Oh, jadi skornya aja di tahun ini.
0: Betul.
1: Tapi kamu tim andalannya apa?
0: Sebenarnya Belanda. Cuman Belanda pulang. Terus akhirnya saya pilihnya ini Norwegia. Kalah juga kemarin. Sekarang saya kayaknya saya antara Inggris atau Prancis ya.
1: Oh, kalau saya sih Argentina ya.
0: Kenapa Argentina?
1: Soalnya saya suka cara permainannya dan emang mereka jago-jago banget. Ngerti sih juga.
0: Bola
1: ngerti
0: dia.
1: Banget. Tapi kalau ngomongin soal Piala Dunia nih, ternyata yang jadi sorotan tuh bukan cuma pertandingannya loh, tapi kota tuan rumahnya juga.
0: Oke.
1: Nah, dari hasil studi yang membandingkan 16 kota tuan rumah, Vancouver di Kanada berhasil dinobatkan sebagai kota terbaik buat wisatawan sama Piala Dunia 2026.
0: Di Vancouver memang bagus banget sih katanya ya, saya nggak pernah ke sana. Cuman kalau lihat-lihat videonya itu kayak bagus banget. Jadi mulai dari transportasi yang gampang, kotanya nyaman buat jalan kaki, sampai akses ke stadion yang mudah gitu.
1: Nah, tapi ya, selain Vancouver ada juga nih kota lain kayak Monterrey, Mexico City, Seattle, dan Toronto yang masuk daftar kota wisata terbaik buat para supporter. Saya pernah sih ke Kanada, tapi setelah saya datang ke sana saya jual lagi sih Kanadanya.
0: Kenapa?
1: Soalnya Kanadanya di monopoli.

0: FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Tompi, salahkah?
0: Salahkah diriku ini?
2: Salahan apa yang Nabil barusan inget? Barusan lakukan?
0: Kesalahan mungkin ini kali ya, kesalahan sama pasangan, okay. Bohong.
2: Nabil bohong sama pasangan?
0: Iya, bohong.
2: Astaga.
0: Ya, biasalah manusia, bukan Nabi Boy.
2: Kesalahan apa?
0: Ada deh, nggak harus banget ya di sini.
2: Dia nggak mau kasih tahu. Tapi semoga sahabat suara yang punya salah, terus kalau misalnya sadar kalau itu salah, ya baiknya minta maaf. Jangan lebih marah-marah lagi.
0: Bener, soalnya banyak kayak gitu ya. Betul. Ya yang salah dia yang lebih marah. Tapi saya pernah sih ada melakukan orang tuh salah sama saya, orang PDKT-an saya, dan okay. Saya minta dia tuh minta maafnya tulis satu lembar apa aja kesalahan dia.
2: Maksudnya?
0: Iya, jadi dia nulis, dia ngetik satu lembar semua kesalahannya, apa yang dia lakukan dan apa solusinya. Itu tuh biar saya merasa tenang aja gitu,
2: nggak
0: bakalan terulang.
2: Red flag banget.
0: Kok red flag sih, sama kayak baju yang saya pakai sekarang nih, betul. Merah banget.
2: Kenapa kayak gitu?
0: Ya,
2: pengen
0: biar,
2: tahu aja.
0: Pengen tahu aja.
2: Jadi pacar nggak akhirnya?
0: Jadi pacar kok.
2: Oh, jadi pacar.
0: Tapi
2: oh,
0: putus.
2: Ya gak apa-apa, yang penting jadi pacar gitu. Tapi yang pasti sahabat suara, terima kasih banyak ya. Karena udah jam 10, kita mau pamit dulu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok ya.
0: Yes, saya Nabil Putri.
2: Dan saya Clarizky. Bye-bye.
0: Bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
0: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan nama FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.
1: Jangan buru-buru, yang ku pikir dulu, tuk hidupku jadi milikmu.
2: Memutarkan musik pilihanku.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hadirmu Dodo Harahap hanya di 10 lagu keren musik Indonesia.

Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan dari jam 11 sampai jam 1 siang dan jam 1 sampai jam 2. Ngobrol bareng musisi di Indokustik. Bagaimana kabarnya untuk hari pertama sekolah, sahabat suara? Ngantar anak, ngantar adik, kakak. Ini ada nih kabar hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berlangsung tanpa kehadiran siswa baru. Jadi untuk tahun kedua berturut-turut, sekolah tersebut tidak menerima satupun peserta didik kelas 1. Aduh, apa jangan-jangan sudah online ya? Disambung dengan Glenn Bradley, selanjutnya dengan kisah romantis, lalu juga ada Kahitna.

Selamat pagi menjelang siang untuk yang baru join. Isuaranetwork.com/streaming adalah link live streaming yang bisa didengarkan kapanpun, dimanapun. Dan juga mau ngintip-ngintip silakan di live TikTok, yes. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Dodo Harahap masih menemani kamu. Ya pasti juga kalau misalnya mau say hi, voice note 0816 114 1014.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagi ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok ngebahas tentang ada yang bilang G.A. Joe. Gue manggilnya Joe aja ya, gue. Saya manggilnya Joe aja ya. Kata Joe merespon berita tentang sekolah negeri yang gak ada yang daftar. Katanya sekarang yang daftar kebanyakan ke swasta. Terus katanya swasta lebih lebih panjang lah. Bukan lebih panjang, cara bahasa halusnya apa ya? Lebih luas POV-nya kalau anak zaman sekarang. Nah, terus akhirnya ngobrol lah ke era-era zaman SMA yang akhirnya ngobrolin soal handphone udah ada. Karena saya SMA di tahun 2001 apa 2022? 2002 ya. Ya, kamu baru lahir ya, maaf ya. Terus minjemin handphone ke cewek yang disuka. Plot twist-nya adalah minjemin pulsa, ternyata dia nelfon pacarnya.

Isyana Saraswati featuring Rayi dengan Kau Adalah siap dimainkan. Yang pasti 0816-114-1014 mainkan. Ini dulu ya muncul ya, Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Hai Oci. Kalau tahu original soundtracknya Cinta Silver, ketahuan umur lagi. Iya, aku kelahiran tahun 2000. Kenapa? Gak boleh lah, emosi.

0: kota dengan senja, sudut kota di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu ke-10 terakhir nih, gara-gara ngobrol sama sahabat suara nih di live TikTok ya tentang bolos ya. Ya pasti masih lanjut lagi. Dan buat anak lari, hai anak lari, ada kabar bahwa aplikasi tercinta kita kabarnya bakal diblokir. Informasinya sesaat lagi.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Raffi Sudirman dengan Heaven di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang saya tahu di Semarang itu Iswaranya pernah ngadain running club. Masih enggak sih? Ajak dong. Karena lagi running club tuh sekarang tuh di mana-mana ada. Di Singapura ada, Jakarta jangan tanya. Kemarin ngelihat udah wow, banyak banget running club dan pasti endingnya adalah music dan juga fresh refreshment seperti ice americano atau apapun itu. Pertanyaannya adalah, sekarang ini semua sosial media yang paling seru adalah ketika bisa nunjukin yang namanya mileage atau juga hasil dari lari, Strava. Tapi Strava lagi naik-naiknya diposting sama ya pertemanan lari aku ya, kan namanya anak-anak Gen Z ya. Ternyata Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memberikan peringatan kepada 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran terancam diblokir. Strava, aplikasi pelacak kebugaran, asik, merupakan salah satu yang masuk dalam daftar. Jadi kalau misalnya mau tetap berkumandang alias berkibar aplikasinya masuk ke Indonesia, harus memenuhi pendaftaran, kewajiban pendaftaran. Harus memenuhi kewajiban pendaftaran. Kita pikirin dulu, bentar sahabat suara, yang anak lari tenang-tenang, jangan emosi. Kita bantu supaya Strava bisa memenuhi pendaftaran dari Komdigi. Kalau pendaftaran berarti kan butuh pas foto 2x3 sama 3x4 berapa lembar tuh. Yang susah satu sih, harus ke sekolah asal ya. Syaratnya pendaftaran adalah legalisir cap basah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
5: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
4: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
4: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
4: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
8: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
4: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: Iswara, suara warga Indonesia.
10: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, 9 kota, Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saatnya makan siang. Bingung makan siang apa sahabat suara? Coba pilih-pilih dulu. Kalau saya sudah mesen di bawah nanti hidangan Manado Tante Olga nomor 1 di Wisma MRA. Karena cuma dia satunya. Tapi kalau misalnya mau ikutan merayakan bahwa ada makanan atau hidangan Indonesia yang masuk ke dalam 52 hidangan daging sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026 dengan perolehan skor 4,4 dari 5, berarti sahabat suara harus makan siang dengan hidangan ini. Shout out atau congrats untuk Sate Padang. Ada tuh siang-siang makan Sate Padang.

0: sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026. Yeay! Jangan lupa pakai salalawa ya kan. Yang pasti Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu siap dimainkan. Abis itu ada Udah Siap Belum?
1: Udah Siap Belum?

0: anakmu dari Ran. Yes, Run hanya untukmu, Nona dengan Rollerblade, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu, masuk ke jam kedua, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi sebelumnya, Nuh teruntuk Mia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap. Dan juga menemani kamu yang lagi makan siang, sahabat suara. Makan siangnya boleh pakai tahu nih, ada di live TikTok ada tahu manggofur. Cakep ya. Kalau ngomongin tahu, itu paling enak tuh ada dua pilihan, antara pakai cabai rawit atau pakai sambal saus. Saus kemasan. Tapi ini ada update dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kebiasaan makan makanan apapun itu menggunakan sambal saset kemasan ini bisa melonjak yang namanya kandungan natrium harian tanpa disadari. Karena dalam satu sambal saset itu, katanya Bapak Budi Gunadi Sadikin, itu sudah menyumbang sekitar 600 mg natrium. Shout out untuk ibu-ibu yang habis nganterin anaknya sekolah, mampir ke tukang bakso. Wih deh, kolaborasinya kuat banget tuh, antara kecap sama sambel ya, belum lagi cuka.

0: juga Erik kangen. Kangen sama Mall Kelapa Gading yang udah serinya ke-5 apa ke-6 tuh. Mau disusul sama Pondok Indah Mall. Siap dimainkan ya. Ada juga yang ini.
1: Prima Donna, Kota Jakarta.
0: Adikara dengan Prima Donna. Siap dimainkan setelah Yofi and Nuno dengan Lebih Dekat Denganmu nanti. Juwi.

0: jiwa karena hari pertama sekolah. Makin aku
1: cinta. Harus suka ya. Karena anak-anak sekolah tandanya bergerak kembali perputaran mata uang di rumah tangga. Glenn Samuel featuring Bricia Jordi, Jody dengan Makin Aku Cinta. Moving on. Maksudnya ya, moving on.

aku mau dengerin itu. Oke, Tisha, sabar ya, antriannya banyak. Ya masih dua lagu ini, Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Andin, siap dimainkan selain ini. Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalamah, Aisyah Reto, dan juga Aziz Harun. Hai, untuk yang punya akun TikTok Badut Kacak, selamat datang di Jakarta. Dari Kuala Lumpur dia, lagi di Monas katanya.

0: Makin Aku Cinta, Glenn Samuel featuring Brisia Jordi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren di jam 12 sudah selesai. Jam 1 siang kita bakal ngobrol bareng sama musisi. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, berarti sekarang saatnya untuk Indokustik ngobrol sama musisi. Ada musisi yang di mana ini adalah, wah, orang-orang lama tapi bergabung membuat sebuah IP baru yang akhirnya jadi karya baru. Ngobrol bareng Sonic Flow yang di dalamnya, wah, nanti kita kenalan aja deh. Saat lagi ya, setelah Noah dengan Mungkin Nanti.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia 9 kota siap diperkenalkan sebuah band yang wah ini lintas generasi kayaknya ya. Kita angkat mic-nya dulu ya. Selamat siang, ada Sonic Flow.
1: Halo.
0: Yoi.
1: Selamat suara. Selamat
0: suara. Itu ada
2: tulisannya gede.
1: Sini ada nih.
0: Yoi. Jadi selamat suara ini kehadiran Sonic Flow yang di mana kalau saya lihat dari musik streaming ada satu artwork yang beda sendiri dibanding sama yang albumnya perdebatan. Awalnya EP ya, kalau gak salah itu ya.
3: Awal single.
0: Single. Kok EP sih single, baru yeah. Akhirnya ada si perdebatan ini ya.
3: Album, yeah. Betul.
0: Asik, album. Jadi ini akan membahas tentang album debut bertajuk Perdebatan. Lewat 9 lagu yang pastinya ini sangat penuh dengan cerita, jujur, terus juga ngajak kita melihat bahwa perbedaan pendapat, konflik, ya karena perdebatan terus juga hingga pergulatan hidup adalah bagian dari perjalanan setiap orang.
3: Betul.
0: Sonic Flow. Bisa dilihat juga di live TikTok @isuara.network ya. Ini kita merimain lagi, bukan kenalan, untuk yang mungkin seumuran sama gue yang SMA-nya adalah di tahun-tahun USB ya, alias 2000. Ada Bang Coki, selamat siang.
2: Siang
0: Bang. Yang lihat di live TikTok tidak asing ya wajahnya ya, Bang Coki agak sedikit out frame, gak apa-apa. Terus juga Boy,
4: selamat siang.
0: Siang. Ini tidur cukup?
4: Cukup, aman.
0: Soalnya gue lihat weekend lo kayaknya nemenin atau nonton manggung terus ya, Andra ya kemarin. Manggung.
4: Usaha, biasa lagi usaha.
0: Oh ya. Lagi usaha, iya benar.
4: Nyambung hidup,
0: lagi on nyambung fire. Hidup.
2: On ya.
0: Lagi hidup. Lagi meledak banget ya. Yeah. Dava,
5: ya. Yeah, nah.
0: Masih ini nggak sih, masih reguleran kafe gitu nggak sih?
5: Masih.
0: Gue ngeliat di YouTube dia banyak banget ininya, rekordan zaman dia. Wedding juga ada kan lo?
5: Iya, main wedding juga.
0: Dan pandemi dia tetap manggung. Gokil ya. Dan sekarang bergabung di yang namanya Sonic Flow.
5: Yes.
0: Tahun berapa sih ngumpulnya nih?
5: Dav? Ngumpulnya tahun 2025.
0: Baru banget dari kemarin. Baru tahun lalu.
5: Setahun nih, setahun jalan. Terus 25.
0: Ketemunya gimana nih? Apakah dari panggung akhirnya ada event ngomongin?
5: Jadi emang waktu itu kita lagi sama-sama mencari gitu, pengen bikin band lagi. Om Cox juga.
0: Asik, Om Cox.
5: Yeah.
0: Gila, Gen Z banget ya, Om Cox.
5: Om Cox, panggilnya.
2: Emang Gen Z dia.
5: Pingin bikin proyekan baru lagi. Terus aku juga di sini lagi ingin membentuk band juga gitu. Sama dengan Mas Boy juga. Terus akhirnya waktu itu tuh dikenalin dengan salah satu teman kita.
0: Karena kalau dari berdua ini, Om Cox dan juga Om Boys ini ya, yang paling baru, Mas, bila kata mereka udah duluan kan?
5: Enggak, kita bareng ya, bergabungnya.
4: Bergabungnya bareng.
0: Maksudnya
4: bergabungnya
0: di industri bareng. Musik udah duluan.
5: Oh
0: kan,
5: iya,
0: mereka,
5: oh iya
0: kan?
5: benar.
0: Nah itu gimana lo akhirnya menyelusup ke dalam mereka ya, berdua yang
5: berawal dari nongkrong sebenarnya. Iya.
0: Perasaan lo gimana?
5: Ya.
0: Kerja bareng sama Dor.
5: Seneng kok.
0: Oh,
5: happy.
0: Seneng ya? Oh.
5: Ya, punya personil jago-jago semua.
0: Asik.
5: Kan?
4: Kita gak jago, rajin. Oh,
0: okay. rajin. Gue setuju, gak jago. Kalau gak rajin gak jago ya. Kalau gak rajin gak jago, gue setuju tuh. Jadi memang Sonic Flow ini terbentuk dari sesi ngobrol dan jamming di rumah Om Cox.
5: Betul.
0: Bang Cox ya, Bang Coki. Yes. Waktu itu ada momen apa yang bikin kalian yakin kayaknya ini udah deh, harus dijadiin banget nih.
5: Gimana Om Cox? Gimana kok kita yakin?
4: Boy. Jadi itu waktu ketemu pertama kali kita ngobrol, udah gitu langsung, ya coba buat musik yuk gitu, karena kan ujungnya kan kita bermusik bareng ya. Cocok gak nih? Langsung jadi lagu akhirnya. Cocok nih, yaudah jalanin aja gitu. Karena secara personal juga kita bertiga tuh bukan orang yang apa namanya anti dikritik gitu loh.
0: Okay.
4: Kita terbuka, open minded tuh soal musiknya.
0: Ya apalagi zaman sekarang ya, semuanya udah bisa ada di digital ya.
4: Iya.
0: Wah, mental lu udah mantep sini ya.
2: Pertama saya.
0: Kenapa tuh Bang?
2: Pokoknya harus masukan.
0: Dalam bentuk apapun ya, iya, invoice atau apa ya.
2: Iya gitu maksudnya.
0: Total ada berapa yang mandek Bang?
2: Sebentar.
5: Pertanyaan yang bagus.
0: Sonic Flow itu, kenapa milih namanya Sonic Flow? Maksudnya gini, Sonic gelombang gak sih Sonic tuh?
5: Iya, yeah.
0: Flow.
5: Frekuensi.
4: Frekuensi, gelombang frekuensi.
0: Nah kalau flow-nya sendiri?
4: Flow.
5: Flow kayak aliran.
0: Ngalir.
5: Iya.
0: Oh.
5: Jadi Sonic Flow adalah sebuah aliran frekuensi
4: yang dimana bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
5: Uduh.
4: Amin.
5: Itu dia,
4: itu dia.
5: Amin.
2: Luar biasa.
4: Iya,
2: itu
4: dia.
2: Gituannya.
4: Itu anuannya ya. Sonic Flow sesimpel itu berarti ya gelombang aliran. Apa yeah. gelombang yang ngalir?
5: Yeah. Aliran frekuensi.
4: Oh. Yeah. Kenapa ngambilnya jadi filosofinya aliran frekuensi?
5: Gimana?
2: Saya pertanyaan yang bagus.
4: Iya.
2: Emang kan kalau orang bilangnya ya ngeflow aja bikinnya apa segala macam. Mm-hmm. Kebetulan hari itu nyari IP yang kosong juga kan. Dan Sonic Flow ini termasuk kosong dan termasuk bagus ininya sama musik apa namanya ya.
4: Nyambung ya.
2: Nyambung. Jadi emang frekuensi kita mesti satu frekuensi gitu.
4: Oke. Okay.
2: Kebetulan album ini frekuensinya perdebatin.
4: Perdebatan. Perdebatan batin.
2: Iya gitu.
4: Gua juru bicaranya, Bang Cok.
2: Iya, iya. Ya,
4: karena malu, aliran gelombangnya tuh nyatu kita nih. Ya, ada invoice kok Bang taruh di sini.
2: Pakai primbon.
4: Oke. Perdebatan. Seberapa besar makna perdebatan buat Sonic Flow?
5: Seberapa besar? Ya kenapa namanya perdebatan emang dari 9 materi lagu kita emang benang merahnya adalah perdebatan.
4: Hmm.
5: Menceritakan tentang ya perdebatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitulah.
4: Hmm.
5: Bersama dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan dengan diri sendiri.
4: Hmm.
5: Intinya tentang perdebatan.
4: Oh, oke. Okay. Gitu.
5: Setuju.
4: Luar biasa.
5: Setuju ya.
4: Biasa gitu ya. Biasa di
3: luar. Oh, ya, luar biasa.
4: Baru.
5: Udah latihan ngomong tadi.
4: Udah disiapin ya. Udah disiapin ya.
2: Jempol gue 4 nih.
4: Oke, sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network, sambil dicek juga ada 9 lagu ya di perdebatan ya.
5: 9 lagu.
4: 9 lagu dan itu rilis Mei.
5: Rilisnya kemarin nih 11 Mei.
4: 11 Mei.
5: 11 Mei.
4: Iya. Ingat gak Bang Cok?
2: 11 Mei.
4: Iya. Si boy ketawa. Oke, di album perdebatan ini kerjasama juga sama beberapa musisi, engineer,
5: yes.
4: Terus juga seperti Mas Topan Trinanda, Dana, Resta. Ini seberapa besar kontribusi mereka dalam menyempurnakan album ini?
5: Gimana Mas Boy?
4: Mas Boy.
3: Oh, sangat besar pastinya.
4: Iya.
3: Kalau misalnya karena kayak contohnya Topan Trinanda tuh, si Ipe itu, dia yang mixing mastering. Kalau misalnya gitu, dia mixingnya beda pasti akan jadi juga beda lagunya gitu, sound-soundnya gitu. Dia yang bisa apa namanya perpanjangan tangan dari apa yang dimau sama Sonic Flow lah gitu. Yeah.
4: Mm.
3: Dari karakter-karakternya juga kita milih gitu. Misalnya tuh itu drummer Dana, Dana Kanda tuh dia. Dia kan emang sukanya 80s, dia suka Toto gitu. Dan lagu-lagu kita kan pinginnya kita kan ngarah ke sana tuh.
4: Bisa Toto. Yo iya.
3: Dia kan apa lagu-lagunya kayak gitulah.
5: Yep.
3: Dan kita emang milih drummer yang sesuai dengan maunya kita, kebutuhan musik kita.
4: Pantesan mood dari setiap single yang apa track yang ada tuh emang gue pas gue dengar pertama kali kayak tahun 2000 awal
2: bisa
4: MTV.
5: Iya. Hmm.
4: Emang sengaja gitu ya warnanya.
3: Iya,
4: ya.
2: Jadi 80s 90s lah.
4: Iya,
5: 80s 90s.
2: MTV karena kan zaman sekarang kan
4: musik balik. Betul. Iya kan celana pada baggy. Betul. Ya, kita itu mah udah jadi kayak ini thrifting mereka ya. Kita beli tuh Osela ya kan.
5: Osela.
4: Iya, jadi emang kayak gitu ya, emang dari tangan-tangan yang memang di emang khatam juga di eranya ya.
3: Iya, karena kan juga di luar negeri sekarang kan yang kalau didengar-dengar lagi kayak Lenny, 1975 dan lainnya itu kan musiknya kan
4: betul.
3: Back to 80s, back betul. To 90s gitu kan. Nah, di Indonesia kan masih jarang yang seperti itu. Nah, makanya kita coba untuk mengarah ke sana.
4: Yeah. 80s ada, yang 90s-nya nih yang belum nih. Ya kan, yang 80s beberapa udah ada tuh, tapi yang 90s yang belum.
5: Oke.
4: Okay. Ini berarti nih si Sonic Flow nih 80s 90s disikat nih ya.
5: Yeah.
4: Yo, dari Dava udah flanel tuh.
5: Yo,
4: kemejanya. Kalau Om Cok udah perawakan
2: giginya flanel.
4: Kalau boy ininya rambutnya inget gak sih lupus?
2: Oh iya.
4: Tuh ya. Jadi buat sahabat suara ya, hai adik-adik yang lahir tahun 2000-an, selamat datang di Indokustik. Kali ini ada Sonic Flow yang akan memperkenalkan perdebatan yang mungkin kamu lagi suka-sukanya 1975, terus juga Lenny. Ada nih versi Indonesianya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya.
5: Okay,
4: pasti kan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
6: Memainkan musik pilihan
7: Iswara.
8: Suara Warga Indonesia.

0: Winem warnet terdekat ya. Winem. Fiera dengan Seandainya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama
1: Sonic Flow.
0: Udah lama ya gak ngomong kayak gitu ya Bang Coki ya. Saya dari Sonic Flow. Kok dulu beda dia. Dia lagi interaksi juga sama live TikTok apa Instagram?
2: TikTok.
0: Ngintip doang.
2: Ini TikTok.
0: TikTok ya.
3: Dan juga juta orang yang nonton.
0: Berapa?
3: 10 juta.
0: Iya di sini juga 9 juta, Bang.
2: Asik.
0: Jam-jam sepi emang jam segini. Kalau malam rame katanya.
2: Iya ya.
0: Di Suara Network pastinya 9 kota dan juga masih ada juga live TikTok di @iswara.network. Ngomongin tentang ngebahas tentang albumnya Sonic Flow itu Perdebatan. Awalnya album ini direncanakan menjadi EP.
2: Mm-mm, betul.
0: Apa yang akhirnya membuat teman-teman memutuskan untuk membuat full album deh, 9 lagu deh. Mm-mm. Jangan kayak orang yang irit-irit dor gitu 9 lagu.
1: Tahu tuh Om Cok.
0: Dia lagi gak siap lu.
2: Iya, awalnya mau EP terus setelah beberapa kali kumpul udah ngumpulin materi ternyata ada banyak, ada lebih dari 5 kan kalau EP biasanya 4-5 lagu ya. Ternyata terkumpul 9-10 lagu kalau enggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Itu dan akhirnya kita memutus oh ya udah sekalian lah. Sekalian bikin album aja. Barulah di situ digas album.
0: Oh, prosesnya itu bulanan? Mingguan?
1: 6 bulan. Hah? 6 bulan sampai jadi master.
2: Iya.
1: 6 bulan.
0: 6 bulan
1: kurang sih.
0: Mm-mm. Proses awalnya itu berarti musiknya dulu nih harus jadi. Instrumennya dulu nih harus
1: jadi. Jadi udah banyak musiknya tuh udah ada yang jadi beberapa. Tinggal dilengkapin sama Om Cok sama Sonic Flow-nya lah.
0: Oke. Okay.
1: Supaya jadi Sonic Flow gitu. Jadi ya rekaman, take drum, bass, gitar, vokal itu kurang lebih 4-3 bulan. Mixing mastering 2 bulanan.
0: Analog semua tuh?
1: Analog.
0: Oh iya? Wih. Analog tuh beda dia nih, analog begini mainnya game.
1: Drum reel.
0: Drum reel
1: semua. Reel,
0: drum
1: ya. Studio semua.
0: Sabar ya.
3: Kalau misalnya apa ngegambar atau apa itu namanya?
0: Desain
3: pakai drum
0: MIDI. Oh, gambar kok MIDI, gambar MIDI. Musik ya. Beda
3: apa MIDI ya?
0: MIDI iya ya.
3: Kayaknya enggak dapet gitu.
0: Oh, idealisnya kurang ya.
3: Bukan idealisnya kurang,
0: apa dapet, sih
3: lagunya
0: enggak nyala.
3: Gitu enggak kayak keluar gak ada nyawanya. Selama drum buat gua maksudnya buat kita bertiga drum tuh esensi banget buat si lagunya. Jadi mesti dynamic lagunya mesti ada gitu. Kalau drum maksudnya kita bikin pakai komputer, bukannya gue bilang jelek ya, sah-sah aja orang yang mau pakai gitu, cuman di band ini butuh dinamis, butuh dinamikanya,
2: sentuhannya,
3: ngeband lah manusia,
0: nyawa
3: bener nyawa. Penjaga gawang kalau dibilang piala dunia.
0: Ya, walaupun dipatahkan dengan VAR ya.
3: Yeah. Oh benar juga. Tibo Courtois.
0: Itu dia.
1: Argen.
0: Ini dia nih. Tim bangun.
3: Inggris.
0: Jepang.
2: Udah habis pulang Jepang.
0: Udah ya.
1: Itali.
0: Udah
1: masuk.
3: Cepet banget dia langsung.
0: Ini ngumpul nyawa goy. Dari PRJ dia tadi malam.
1: Wow.
0: Closingan.
2: Wih.
1: Udah closing ya?
2: Terakhir
0: deh,
3: Koy. Udah masuk hari ini soalnya
0: anak sekolah. Iya, anak sekolah.
2: Oh, iya.
3: Makanya macet.
0: Gitu dah, bapak-bapak. Kemana-mana ngobrol emang kita. Kayak gitu. Iya, asik. Gak apa-apa,
3: Sonic Flow.
0: Yoi. Perdebatan, ini akhirnya dipilih jadi fokus track sekaligus benang merah album.
2: Yeah.
0: Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita dari lagu-lagu di album itu?
2: Ya, karena yang pertama emang judulnya adalah Perdebatan dan di lagu ini ceritanya kan tentang sebuah dua orang ya yang punya perbedaan pandangan sebuah gitu.
3: Dua orang. Katanya udah latihan.
2: Mas Boy aja. Karena yang nulis Mas Boy.
1: Perdebatan. Sorry Mas, pertanyaannya gimana tadi? Enggak, soalnya lebih, jawaban kamu enggak nyambung
0: sama pertanyaan. Kurang balik. Jadi lagu Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track.
2: Iya, kenapa?
0: Dan juga benang merahnya nih.
2: Iya.
0: Iya. Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita di album?
1: Sebetulnya soal ini aja sih. karena kan liriknya perdebatan. Jadi semua lagunya itu tentang perdebatan.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi ini kayak lagu ini kebetulan perdebatan ke pasangan okay. gitu. Ada lagu lain perdebatan dengan orang tua.
0: Oh.
1: Ada lagu lain perdebatan dengan diri sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi mau lagu ini kebetulan juga judulnya keperdebatan. Jadi wah, pas nih. Ini aja jadi judul album. Albumnya nama gitu.
0: Oke. Okay. Dan ini semua berarti semua lagu-lagunya ini tentang perdebatan ya.
1: Iya. Yeah. Yeah. Oh. Contoh ada misalnya Dear Mama itu dengan orang tua gitu. Yeah. Ada judulnya kayak Rayu Membiru, single pertama kita itu apa, pencarian kita akan Tuhan gitu.
0: Rayu Membiru. Ada tuh di Bandung.
1: Ah.
0: Pijat refleksi.
4: Waduh.
0: Refleksi ya, refleksi. Maksudnya itu kan karena gue anak lari nih.
4: Anu Membiru ya?
0: Iya. Maksudnya gini, maksudnya apa namanya Rayu Membiru itu dia ada ininya, ada apa namanya, ada terapi buat ngasih rempah-rempah ya.
1: Oke. Okay.
0: Shot life mantep juga nih ya, nyapu-nyapu ini ya. Harus mawas diri ya. Udah lama enggak nih nemuinnya kayak gini.
1: Lo yang mancing loh.
0: Iya, makanya. Kayak gue ngobrol antara sama Adit Insomnia atau sama Gover, nangkis-nangkisinnya, Tuhan.
4: Pokoknya... Membiru lah.
1: Ngap tuh ya.
4: Iya,
1: ngap
4: gitu ya. Tapi ini Rayu.
0: Dikop. Dibekam biru dia ya.
4: Giginya dikop.
1: Waduh.
0: Makai blau. Biru ya. Oke, okay. Menariknya masing-masing personil dari Sonic Flow ini membawa referensi musik dari era yang berbeda. Ada yang 80-90-an. Ada yang kalau Mas Bang Coki kayak 2010 gitu ya Bang ya. 2010 ke atas kita kan.
4: Enggak, baru gue.
0: Baru, oh dia lebih ini dia, lebih nona. Kalau Blade, eranya nih, orangnya nih. Udah siap belum?
4: Jalan-jalan.
0: Nah, bener, mentok ya sih.
4: Jalan-jalan.
1: Udah
0: habis duitnya buat jalan-jalan ya.
4: Nih, tuh, sampai udah masuk sekolah.
0: Iya, itu dia balik lagi. Sampai akhirnya alternatif pop 2000-an supaya tetap terdengar satu identitas. Gimana nih proses nyatuinnya? Gue yang mau yang ini lebih banyak nih, misalnya Bang Coki selaku ini kan ketua geng kan. Kita ngomongnya geng ya. Enggak kata Bang Coki.
4: Enggak sih, enggak ada. Nggak ada porsi-porsian gitu-gitu. Asik. Kayaknya dari pertama ketemu aja langsung yuk bikin gitu. Langsung bikin di hari itu baru ketemu.
0: Udah jadi berapa lagu tuh hari pertama?
4: Satu setengah.
0: Hah, iya, beneran? Iya. Gue pikir masih kosong. Oh gitu.
4: Satu setengah. Jadi datang bertiga. Bikin chord gitu sama apa aransemen. Terus nggak lama Dava nyari melodi vokalnya sekalian bikin lirik dikit-dikit. Dapat satu setengah.
0: Itu lagu yang mana tuh yang pertama tuh? Satunya aja dulu, yang setengahnya gak usah.
1: Rayu Membiru.
4: Rayu Membiru.
1: Satu setengahnya pernah ada. Iya betul.
4: Gak ada berarti.
0: Belum ada.
4: Pernah ada.
0: Baru pernah aja, belum ada kan setengah. Pernah.
4: Udah gak ada.
1: Pernah ada.
0: Kalau apa Ashley ya?
1: Ashley
0: itu apa, tentang apa tuh?
2: Ashley itu tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang dia sayangi itu. Dia memilih orang lain daripada dia gitu.
0: Oh.
2: Ngerti gak sih?
0: Tenang, pelan-pelan. Selamatin diri masing-masing kata Bang Joki.
2: Intinya seseorang
4: lo tenang.
2: Seseorang yang lebih memilih orang lain.
0: Oh.
2: Itu aja sih intinya.
4: Gue bilain lo daripada Ashley, tenang aja.
2: Parah emang Ashley.
0: Ashley ini berarti beda sendiri dari yang tadi Rayu Membiru itu sangat 90-80-an tuh permainan katanya. Ashley ini kayak 2000-an ke atas lo yang ini.
2: Liriknya, iya, dibantu sama ada teman juga.
0: Berarti itu kisah lo?
2: Bisa jadi.
0: Belum, tenang Bang Coki, gue gali atau nih entar.
2: Tapi justru aransemen musiknya itu 80s banget.
0: Oh.
2: Referensinya dari ada salah satu
4: Toto dari Toto.
2: Toto
4: Tewel.
1: Toto. Kalau dengerin lagu Toto itu ada judulnya Lia.
4: Enggak gitu. Kayak Bang Oma lu.
0: Gue tentunya mentoknya di Afrika lagi. Lebih tepatnya Asia Afrika. Oh, yang ya. Berarti 80-an itu. Emang lu dengerin Toto juga?
2: Oh, dengerin banget.
4: Dia disiksa dia sama Kanda Brothers suruh nyanyi itu.
2: Toto banget gue.
0: Toto banget, tampil mati baru.
2: Hari itu ya.
0: Hari itu ya. Oke. Terus yang 2000-an ini apa yang dari mana? Kalau tadi kan 80-90-an Toto, macam. Kalau 2000-annya lu ngambil dari mana?
2: Iya, kayak kita ngambil dari instrumen-instrumen kayak scene gitu-gitu ya, Mas.
0: Dari musik di mana?
1: Enggak sih, sebetulnya enggak.
2: Enggak ternyata.
1: Enggak yang 2000-an ngambil dari mana, enggak kayak gitu. Jadi gini, Om Cok besar di tahun 80-an.
0: Oke.
1: Okay. Gue di 90-an.
0: Iya.
1: Dava di 2000-an.
0: Yes.
1: Nah, itu kita bertiga ketemu di tengahnya. Buat musikal yang seperti ini gitu. Oh. Secara enggak sadar kita tuangin, tapi ada benang merah. Jadi kalau orang dengerin ada yang oh ini ada yang 80-nya nih, ini ada 90-nya nih, ada 2000-an. Jadi itu secara enggak sadar kita tuangin di situ. Bukannya kita rencanain kayak ini dari sininya enggak seperti itu sih. Lebih ke ya karena kita besar di situ. Jadi mudah-mudahan kedengarannya ada semuanya di situ.
0: Jadi itu adalah musiknya Sonic Flow, pasti denger ini Sonic Flow nih.
1: Iya, iya.
0: Susah enggak sih ini buat bikin identitas kayak gitu, karena gue sialnya gue Batak doang ya, cuma bisa nyanyi enggak bisa main musik gitu ya. Nah, susah enggak sih bikin identitas musik kayak gitu, Bang Cok?
4: Enggak sih, kalau kalau formatnya ngeband justru jauh lebih, kalau gue pengalaman gue ya. Kalau apa formatnya ngeband itu jauh lebih mudah untuk ngeblendnya. Terutama kalau memang apa satu visi ya, maksud satu visi itu ngeflownya enak lah gitu, kawin ngeklik gitu. Itu kadang nggak usah dibicarain, langsung keluar aja gitu. Makanya hari pertama kita ketemu lalu bikin lagu tuh sebenarnya jadi penentuan kalau emang di situ emang udah nggak
1: cocok,
4: nggak cocok, nggak ngeklik gitu, nggak usah diterusin.
1: Mendingan secara bermusiknya ya,
4: mendingan tidur aja.
1: Makan makan
0: simpel banget,
1: tidur aja loh, nggak bisa
4: maksudnya kita bertiga.
1: Oke,
4: pulang tidur aja dulu.
1: Ini bertiga,
4: kita bertiga.
1: Oke,
4: pulang tidur aja dulu.
1: Ini bertiga.

0: tiket dengan hanya kamu yang bisa di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga ada Sonic Flow. Kita tadi udah ngebahas tentang kenapa perdebatan, judul albumnya Perdebatan, dan sekarang kita ajak mereka untuk berdebat.
1: Wow, magic.
0: Ya. Bos, magic jam. Gue bantuin Goy, bantuin Goy. Lo sebagai crew band boy. Lo bisa crew band boy. Walaupun mereka bisa, walaupun mereka familiar, tapi ada baiknya tuan rumah kita ngebantu ke service gitu. Kalau ada yang lihat di live TikTok, nah itu dia ya, yang di belakang tuh, di belakang mic tuh ada yang gak kelihatan tuh, itu uniknya sebenarnya radio. Cuman sekarang udah harus bisa ditonton tuh gimana tuh ya. Oke, album ini membahas berbagai bentuk perdebatan mulai dari diri sendiri. Itu mic berapa, Goy? Dua ya? Oke. Ya, sampai tadi bilang keluarga. 9 lagu yang ada, lagu mana yang menggambarkan kisah pribadi Bang Coki?
2: Lagu mana?
0: Dari 9 itu, perdebatan itu yang temanya perdebatan yang menggambarkan nih ada nyawa gue nih di sini, ada rohnya gue nih di sini di lagu ini nih.
2: Oh, Rayu Membiru, pencarian kepada Tuhan.
0: Wah,
2: kepada Cuan Yang Maha Kuasa.
0: Kepada itu cuan. Maksudnya adalah kalau ketika kita ingat dengan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kecuanan.
3: Betul.
2: Kecuanan Yang Maha Esa.
0: Oh, iya sih, emang ya benar. Iya, benar. Sampai gue lurusin.
2: Kalau
0: kecuanan Yang Maha Esa, bagus
2: lagi. Apa, mungkin hampir banyak terjadi sama semua orang juga, sama gue juga. Terjadi juga pencarian terhadap Tuhan yang gak usah dapat validasi dari manusia.
0: Oke.
2: Okay. Jadi misalnya nyembah gayung, akar pohon.
0: Oke. Okay. Benar.
2: Atau polisi tidur.
0: Iya. Yang susah
2: kan gue nggak perlu. Gue nggak perlu validasi dari manusia dong.
0: Ya, apalagi gue tuh kalau pulang jam 1 siang, satu malam, nyembah portal. Aduh, dia ketutup.
2: Cuy. Kan kulo nuwun kan.
0: Iya. Sebungkus rokok.
2: Kecuali kita atlet bisa lompatin tuh portal.
0: Iya. Pancingannya juga, dikejar anjing ya.
2: Iya. Bisa loncat. Mau nggak mau kita tertunduk terhadap portal.
0: Dia. Oh iya benar.
3: Ya, benar juga ya, astaga.
0: Karena kalau nanjak kadang-kadang paha kram ya, ketinggian ya.
2: Makanya gue bilang kalau lo atlet, lo bisa lompatin tuh portal. Soal semuanya tentang sudut pandang.
0: Okay.
2: Ketuhanan tuh soal sudut pandang. Jadi lo gak perlu validasi dari manusia. Selama lo punya connect line sama yang berkuasa, gue rasa wah ini bahaya nih, gak usah.
0: Enggak, maksudnya yang maha kuasa tadi kan.
2: Iya, betul.
0: Kalau dari Bang Coki itu ngomongnya adalah apa namanya, sudut pandang ya.
3: Sudut
0: ada
3: pandang.
0: Di Genzi POV.
2: Iya. Oh iya, POV.
3: Point of view.
0: Genzi sekali kita ya Bang ya.
2: Jangan kalau POV ntar ini.
0: Iya, Pak.
2: Porno.
0: Maksudnya POV adalah itu ya.
3: Iya.
2: Seperti itu. Nanti lagi gue langsung pijit pala dong.
0: Oke, okay, kalau dari Boy sendiri,
3: ya.
0: Lagu yang mana dari 9?
2: Udah jauh tuh.
0: Gatel deket mic.
3: Apa ya? Karena kebanyakan lirik gua
0: apa yang mana?
3: Perdebatan tuh.
0: Perdebatan ya?
3: Kayak gua sama istri gua.
0: Wah,
3: perdebatan.
0: Pelan-pelan kita angkat nih ya, rumah tangganya gimana gua?
3: Perdebatan kan pasti adalah, pasti ada perdebatan. Terus udah gitu di rumah mama. Ada pasti ada waktunya juga kita sama orang tua ada slack lah, ada satu yang enggak, yang bertentangan pola pikirnya gitu. Itu juga gitu.
0: Oke, okay. Ledaf.
4: Kalau saya semuanya relate di album Perdebatan.
0: Wih. Rayu Membiru apanya itu yang relate?
4: Ya kan kadang merasa kayak aduh, merasa jauh dari Tuhan gitu kan, merasa tersesat. Terus kalau pas dengerin Rayu Membiru jadi kayak menemukan arah lagi gitu kan.
0: Dilus-lus Bang Coki. Gak ada pegangan ya.
4: Iya benar.
0: Gak ada pegangan hidup. Dipegang ada yang hidup. Baterainya maksudnya ya? Betul.
4: Missing you
0: juga.
2: Ada yang mantep di situ lagunya. Menurut gua
0: apa?
2: Liriknya sangat amat menantang lah.
4: Apa itu?
2: Ya terlelap dengannya itu loh.
4: Okay.
2: Oh. Jadi tercipta untukku, kau lelap dengannya.
0: Waduh. Oh.
2: Gila gak?
0: Waktu itu di jamnya di kota mana tuh bang?
2: Sebentar.
0: Gantian gue kagetin.
2: Anunya lepas lagi
0: sih. Anunya. Mic-nya maksudnya.
2: Itu enggak, gue buat info ke sahabat suara. Kalau lagi ada di posisi itu, dengerin lagu itu, lelap dengannya. Kalau enggak tambah tergores. Tambah dalam.
0: Garuk aspal ya, iris peti. Apa namanya?
2: Punya obeng enggak?
0: Oh, jatuhnya malah kayak mau ini ya, reparasi kipas angin, buka obeng ya, minta obeng. Oke, perdebatan ini kenapa ada gue jadi nanjak? Ada banyak perdebatan yang benar-benar terjadi ketika proses produksi. Boleh cerita enggak satu momen lucu atau paling alot banget saat menentukan aransemen lagu?
2: Kayak gak ada deh.
0: Gak ada.
2: Termasuk emang klik nih ya. Produksian yang lancar sih si Sonic Flow. Gak ada juga.
3: Karena semuanya saling dengerin gitu. Misalnya contoh di sini, Dava punya ide. Gue sama Om Cok dengerin. Dan juga sebaliknya. Jadi kita gak ada yang coba di, kalau misalnya ada hal yang stuck atau berbeda pendapat, kita cari yang paling enak aja dirasain gitu.
0: Oke. Masa sih, yaudah kita coba ya di games perdebatan ya. Berdebat apa kagak nih?
4: Coba dites dulu.
0: Gila, hidangan datang gitu kan. Oke, yang pertama ya, yang pertama nih kita langsung masuk games. Pilih salah satu di antara perdebatan ini. Pilihan kali ya ini, Goy. Perdebatan pilihan beda, Goy. Tetap gue enggak mau kena. Oke, kalau lagi berantem sama pasangan, kalian tipe yang A, diam dulu biar adem, B, langsung selesaikan saat itu juga, Bang Coki?
2: Tergantung sikon.
0: Ada jawaban lagi dari A sama B. Kagak mau ngikutin
2: sober, sober apa enggak itu. Itu gue diam aja. Kalau lagi gak sober biasanya head on langsung.
0: Come here. Ada orang sober paling jujur ya.
2: Mortal Kombat
0: lah. Yo, finish him. Finish her.
2: I love you mama.
0: Ada jejak digital. Oke, boy.
3: Gue langsung.
0: Langsung selesaikan set itu juga.
3: Iya.
0: Wih, ringkas.
3: Gue gak bisa nunggu lama-lama gitu. Aduh, gak.
0: Lu Daf, lu udah berkeluarga apa belum?
4: Belum.
0: Oke, jadi lu kalau sama yang lagi di prospek ini gimana?
4: Kondisional juga.
0: Hah?
4: Kondisional.
0: Wah, lu ngikutin Bang Cokil gimana
4: ya? Enggak, kalau dianya yang bikin salah, diem dulu.
0: Wih.
4: Kalau saya yang bikin salah, pengen cepat selesai.
0: Bangke juga ya.
2: Ya laki-laki.
0: Itu dia ya. Iya kan? Oke.
4: Iya.
0: Selanjutnya, ego atau mengalah? Dari boy.
3: Awalnya ego, ujungnya ngalah. Laki-laki mau sampai mana sih lo?
2: Ya udahlah ya.
3: Iya.
4: Iya udahlah ya.
2: Apalagi kalau berkeluarga.
3: Aduh.
0: Nah, lagi udah kata-kata terserah. Dah.
3: Aduh.
0: Tapi gue jadi curhat ya. Daf.
4: Mengalah sih.
2: Sikat.
4: Mengalah.
0: Apa?
4: Mengalah.
0: Nah ini Bang Coki nih. Sama. Harus pancelan nih.
2: Ada pilihan. Ada
3: pilihan. Awalnya ego dulu laki-laki.
2: Yeah. Udah gue sih udah gak ada pilihan deh. Menang bayar aja. Biar cepet kalau gue.
0: Oke. Ya kalau di dalam ngeband. Perdebatan di band, siapa personil yang paling keras mempertahankan ide saat di studio?
2: Boy.
0: Boy. Dapa gimana?
4: Mengalah, kan saya sering mengalah.
0: Oh iya. Boy gimana? Ya gue.
2: Boy. Soalnya banyak lagunya dia.
0: Oh iya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Bisa dibilang raja terakhir ya.
4: Raja terakhir.
2: Kalau gue, tolong kasih masukan.
0: Dalam bentuk
2: apa aja.
3: Ayam.
0: Kalau ada apa
3: makanan ya, ketawa lo beda bro.
0: Ayam goreng tepung.
2: Ayam goreng sekampung.
4: Sekampung.
0: Sekandang.
2: Gak boleh kan di sini
4: radio. Maaf ya.
2: CRT.
0: Kok gue yang ngeblank ya? Kayaknya udah kelamaan siaran nih gue 3 jam ini ya. Gue belum makan siang. Ntar gue tanya ya di off air ya, gak apa-apa. Kalau ada apa-apa yang butuh penjelasan dari teman-teman sendiri, tim yang jelasin di chat atau telpon? Bang Coki?
2: Telpon ya.
0: Telpon. Kenapa minta dukungan telpon ya?
4: Telpon.
0: Boy telpon.
4: Telpon juga.
0: Hah?
2: Biasanya antara dua sih, kalau misalnya ntar kita teleponan jam sekian ya gitu paling.
4: Iya. Oh.
3: Manusia nggak suka ngechat, nggak suka chatting gitu.
2: Iya, mendingan
3: lama
2: pun online,
4: minimal VN lah.
2: Gitu.
3: Oh. Gue kalau ngobrol sama Om Cok sama Davo udah kelamaan dikit, gue udah teleponnya langsung. Eh, gimana kan? Enak cepet.
2: Pegel jempolnya. Iya.
3: Ada
2: teknologi gini ya.
4: Iya. Menghindari perdebatan. Iya.
0: Menghindari perdebatan.
2: Iya. Masih aja dibencet. Udah kelihatan mukanya.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Suara. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
7: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
6: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
7: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
6: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
8: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
6: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
9: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
6: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
10: Suara Warga Indonesia.

0: obrolan yang sangat dewasa ya sahabat suara kita di sini ya, lagi ngobrolin tentang perdebatan antara bumbu kacang dan juga bumbu kecap ya. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kita kurang kopi sama kurang ini doang ya, gorengan di sini ya ngobrolnya.
1: Kurang ajar.
0: Ini Sony Flow ini antara mau kangen nongkrong sama kangen interview radio beda tipis ya.
1: Pokoknya selalu kangen.
0: Oke, ini di segmen terakhir, abis ini sahabat suara yang penasaran Sonic Flow seperti apa ya, kita akan tampilkan perdebatan dalam bentuk digital alias musiknya ya, lagunya ya. Dan kali ini kita masih ngebahas tentang Sonic Flow yang katanya ada live session juga.
2: Ya ada.
0: Yang ada pertanyaan yang nggak bisa diluasin, memang maaf salah saya itu nggak bisa digali lebih dalam memang, tapi gue tambahin, apakah akan ada aransemen yang baru atau sesuatu yang berbeda dari versi albumnya?
2: Kalau misalnya yang kemarin udah ada tuh, kita apa namanya, ada yang pakai akustik gitar, ada yang pakai piano, ada aransemen lain tapi belum. Kalau yang diubah secara aransemen yang heboh ada belum
0: juga, apa tuh
1: yang lo sempat bikin hari itu?
0: Yang mana sih?
1: Pakai kahon. Kayu membiru.
2: Oh iya iya.
1: Pakai
2: iya.
1: Synthesizer.
0: Oh. Oke. Okay. Nah itu synthesizer termasuk akustik apa enggak sih? Kalau
1: enggak elektronik ya.
0: Iya. Yeah.
1: Elektronik. Synthesizer.
0: Oh tapi dalam versi live-nya ya, di yang Rayu Membiru itu mau di.
1: Belum tahu ya. Kalau nanti okay. Versi live untuk sementara ini kita pasti nggak jauh dari original lah. Cuman okay. Live kan jadi. Ada ininya lah, ada improve kan,
0: yeah. Ada ini deh, ada apa skill yang emang one take oke okay ya. Gue bilang kalau live one take oke.
1: Tapi kita beberapa dua kita keluarin, udah bikin 4, baru 2 keluarin di YouTube yang live session.
0: Live session ya. Oke. Okay. Nah ini aduh, Sonic apa? Friends.
2: Ya. Yeah.
0: Sebutan Sonic Friends. Sonic Friends ini. Sonic Friends. Untuk membahagiakan atau juga kalau gue bilang adalah untuk memuaskan maunya para, kalau gue sahabat suara ya, ini Sonic Friends sendiri, apa rencana Sonic Flow setelah perilisan album, ada rencana apa? Apakah ada mini tour, showcase, konser, langsung konser baru album?
1: Iya sih.
3: Rencana pengen, kita mau mengadain showcase juga, cuman waktunya belum bisa ditentukan sih. Main di beberapa gigs juga, jadi ditungguin aja.
0: Asik, kalau ditungguin berarti informasinya akan ada di sosial media. Nah,
3: pasti.
0: Akun-akunnya coba dibuka, jangan akun bodong ya. Gatel nih Bang Joki, awas kejengkang ini, ada live TikTok. Ih, Bano, iya ada dua kita, sama CCTV.
3: Terus. Apa tadi?
0: Jadi akun sosmed
3: ya. Iya, jangan lupa teman-teman nih yang punya sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa di follow di Instagram, ada sonicflow.official. Iya kan sih?
0: Itu. Nah itu dia. Itu dia. Nah,
1: buka.
0: Dibuka dulu atuh.
3: Ada dotnya enggak?
0: Mana sinyalnya susah di sini.
3: Iya betul. Ya,
0: sonicflow.official. Itu sama semua, TikTok juga.
3: TikTok juga, kalau di YouTube Sonic Flow Music. Teman-teman.
0: Oke. Okay. Sebagai penutup perobrolan kita.
3: Iya,
0: kenapa jadi uji mental? Lu kok salah dihabisin di sini. Untungnya benar.
1: Perdebatan.
3: Jadi sahabat suara jangan lupa di-follow ya.
0: Oke. Okay. Sekarang juga. Ajak sahabat suara untuk mendengarkan album Perdebatan, sampaikan juga pesan spesial untuk Sonic Friends yang selalu mendukung perjalanan Sonic Flows dari awal. Silakan Dava.
3: Iya, yang pasti kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sahabat suara, teman-teman Sonic Friends yang sudah mendengarkan karya kita gitu ya. Buat yang belum mendengarkan, ayo dengarkan. Bisa didengarkan di seluruh platform digital favorit teman-teman.
1: Terus album Perdebatan kita. Kasih komen dong kalau habis dengar, kasih komen.
3: Iya.
1: Atau di tag kita, atau ada... atau ada tambahan ngirim-ngirim sepatu
3: pengin curhat ya, curhat sesuatu langsung tulis di komen
1: gitu kan, setelah dengar lagu siapa tahu terinspirasi untuk memberi gitu. coba kasih komennya habis dengar album tuh, kasih komen biar biar enggak dibilang hoax.
0: Wih, ada bukti tertulis ya.
1: Iya. Kalau perlu video lo lagi dengerin gitu.
0: Atau ditempel di konten lagu-lagunya.
3: Iya. Biasanya gitu.
0: Oke, baik. Thank you buat Sonic Flow udah main ke Kisuara. Nih lagu terakhir Perdebatan. kita mainin ya sebagai closing ya. Thank you Bang Coki.
1: Terima kasih.
0: Bang Boy.
2: Terima kasih.
0: Bang Dava.
2: Terima kasih.
0: Dodo Harap dan juga Agoy pamit. Terima kasih buat sahabat suara sudah mendengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming 9 kota dan juga live TikTok at isuara.network. Kata Abi setel langsung di suara. Iya ini gue setel langsung ya. Setel tuh bahasa lo banget tuh. Setel.
1: Sini lo gue setel.
0: Pelek kali di setel. Sonic Flow perbatan baik sama suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: mendengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

96.6 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Good afternoon sahabat suara, ketemu lagi kita di hari Senin ini. Tapi kali ini tidak ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo itu. Dia sedang berkelana kesana kemari mencari alamat palsu. Entah sampai kapan sahabat suara, tapi sepertinya aku akan menemani sampai hari Jumat nanti. Enggak, tetap dari jam 4 sampai jam 7 malam aja di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi kamu tolong ya temenin aku di sini. Ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Di suara santai.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita kembali lagi masih di Suara Santai bersama Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Seorang diri, catat itu baik-baik. Yang hafal bisa dapat 100.000, tapi tidak, itu bohong. Tapi sahabat suara, sumpah ini entah kenapa ya, beberapa hari terakhir ini panasnya sepertinya dia menusuk sampai ke relung jiwaku. Mau keluar rumah, keluar kantor, keluar manapun ya, kayak ini sumpah kayak dia mencekit-cekit di ujung kepalaku sampai di ujung kakiku. Kayak aduh sakit banget. Enaknya ketika cuaca sepanas ini adalah mencari makanan-makanan favorit. Saya sumpah lagi craving banget belakangan ini mau makan pempek. Tapi bukan pempek SD, jadi kayak pempek yang benar-benar real Palembang gitu, sahabat suara. Agak jauh memang. Cuman, specifically kalau saya makan pempek itu pasti pilihannya cuman yang bulat atau yang lenjer. Karena saya agak trust issue sama yang ada isiannya telur, kayak yang si kapal selam itu. Saya lebih suka kapal Van der Wijk biar dia tenggelam sekalian. Tapi kalau sahabat suara makan pempek biasanya, kamu paling suka pempek jenis apa? Apakah lenjer ataukah yang bulat? Itu apa? Adaan ya kalau nggak salah ya namanya ya. Adaan, terus juga kapal selam atau kulit atau kriuk atau apa? Boleh kasih tahu di WhatsApp kita di 081808960960 atau ke Instagram kita di @iswara.mks. Tapi kalau misalnya nih sahabat suara, ini kan selama liburan biasanya cuma jadi wacana untuk liburan-liburan. Saya sih rencananya mau makan pempek langsung di Palembangnya ya, amin. Semoga bisa kesampaian. Tapi kalau misalnya cuma wacana, sepertinya hatiku sedih gundah gulana. Jadi kalau selama ini cuma wacana aja, mungkin sekarang saatnya sahabat suara wujudkan di BNI Wonderful Dwi Daya Tour Fest Makassar 2026. Karena di sana ada banyak banget promo menarik untuk tiket pesawat, hotel, paket wisata, cruise, aktivitas, dan juga liburan impian. Jadi catat tanggalnya, ini mulai 17-19 Juli 2026 di Atrium Mall Ratu Indah Makassar. Jadi selama event kamu bisa dapetin benefit yang spesial banget seperti diskon hingga 8 juta dengan kartu kredit BNI. Terus ada diskon paket wisata hingga 14 juta plus ekstra diskon 1 juta. Terus ada cicilan 0% hingga 6 bulan dan ada ekstra diskon hingga 50% dengan menukarkan BNI Rewards Point. Dan kamu juga bisa nih dapetin kenaikan limit kartu kredit sementara sampai 3 bulan. Jadi yuk mulai perjalanan finansialmu bersama BNI, ajukan kartu kredit dan dapatkan cashback hingga 800 ribu. Dan buka tabungan BNI bisa dapat reward hingga 180 ribu atau koper eksklusif untuk pembukaan rekening, aktivasi dan transaksi di Wonder by BNI. Kalau mau cari informasi lebih lengkapnya boleh banget cek di website bni.id/wdfmakassar. Dan juga kalau misalnya kamu mau cari sekali lagi ya di bni.id/wdfmakassar atau hubungi di 15046. Sekali lagi di 15000046. Jangan lewatkan kesempatan ini. Siapkan kartu BNI kamu untuk dapatkan berbagai promo perjalanan terbaik hanya di BNI Wonderful Dwi Daya Tour Fest Makassar 2026. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Olivia Dean, Man I Need. Ini requestan dari teman kita di mana ini? TikTok. Karena kita lagi live session juga di TikTok Sahabat Suara. Jadi kalau mau berinteraksi langsung sama Rory Wulansari boleh banget, karena Rory lagi sendiri. Tapi yang mengecewakan adalah di TikTok ini banyak yang cari Dandi. Apakah saya tidak usah? Nanti saya akan mengambil cuti 1 bulan dan Dandi yang siaran sendirian. Biarkan kalian yang cari-cari Dandi, cari-cari Dandi, terus biarkan Dandi yang temenin sendiri ya. Tapi saya nanyain sama Sahabat Suara, kan tadi saya bilang someday saya akan makan pempek langsung di Palembang. Jadi saya mau cuti 30 hari, saya mau ke Palembang. Terus kalau Palembang Sahabat Suara sukanya, kalau pempek Sahabat Suara sukanya pempek apa? Nabila di WhatsApp udah ikutan katanya, saya tim kapal selam ke, soalnya ada isi telurnya, apalagi kalau cukonya pedas manis langsung nambah lagi. Tapi saya tim gak pakai timun, jadi pempek dan cuko aja, cakep. Terus habis itu ada Dimas di Instagram katanya, kalau saya tim lenjer. Iya, saya juga sumpah. Jadi paling perfect itu adaan yang bulat, yang gak ada isinya apa-apa. Terus kalau misalnya mau yang second option, soalnya yang lenjer, karena dia kayak kriuknya ada, terus kayak juga pas potongannya pas untuk masuk ke dalam mulut gitu. Dan katanya simple tapi paling pas buat dicocol cuko. Kadang malah beli frozen buat stok di rumah. Cakep. Ini juga di TikTok ada yang ikutan nih. Kalau misalnya makan pempek katanya si Nurul, pempek family depan gubernuran boleh. Yang mau kirim ke sini juga. Pempek katanya si Nurul, pempek family depan gubernuran boleh. Yang mau kirim ke sini juga.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya.

0: dong, tinggal oles saja langsung fresh.
1: Harganya cuma 7.500 tahu?
0: Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Besok kamu masuk shift apa?
4: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
5: Enaknya bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
4: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
6: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kami di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
7: Playlist lagu enak dan info terculture,
8: dengerin suara santai di 96 FM.

Kita balik lagi masih di Suara Santai. Siapa nih kalau misalnya udah capek banget, kayak merasa rewardnya adalah bisa jadi ya semangkuk pempek, atau bisa jadi ada yang juga merasa kayaknya saya mau makan cireng, atau ada yang makan kayak cilok, atau ada yang kayak saya maunya bakso. Ternyata sahabat Suara, untuk kamu yang juga suka banget sama makanan-makanan berbahan dasar tapioka, Taste Atlas merilis daftar makanan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia di tahun 2026, dan makanan dari Indonesia mendominasi. Ini ada 9 makanan masuk dalam peringkat. Yang pertama ada pempek, tapi dia ada di posisi kedua dan unggul dari banyaknya makanan lainnya karena rasanya gurih dan ada kuah cuko yang jadi ciri khasnya. Terus bukan cuma pempek aja, karena tadi saya bilang ada 9 ya, kita absen satu-satu. Ada bakso Solo, ada kue lapis, ada bakwan Malang. Ih, saya nggak pernah coba lagi bakwan Malang. Terus ada cireng, ada kerupuk udang, nagasari, bakso bakar, cilok, bakso ayam. Bakso ayam tuh yang mana sih guys? Kayak saya gak pernah makan bakso ayam deh ya. Hasil ini menunjukkan kalau makanan khas Indonesia makin diakui di tingkat internasional dan bisa bersaing dengan hidangan khas dari berbagai negara lainnya. Kalau di luar negeri, makanan berbahan dasar tepung tapiokanya apa ya? Sepertinya mungkin onde-onde ya.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry
1: Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola jalan-jalan di Panlos. Cakep. Ola amigo sahabat suara. Saatnya BTS Behind the Star. Di sore hari ini di jam 5 sore di mana matahari di luar sana sepertinya terlihat seperti matahari jam 12 siang. Coba lihat kesilauan di wajah saya yang nonton live ya. Kalau misalnya sahabat suara juga masih mau, ini ada extra time saya kasih sama teman-teman yang ada di TikTok sahabatsuara.mks karena mereka tidak mau saya tinggalkan. Jadi, saya temenin mereka sampai jam 5 lewat 30. Nah, buruan kalau misalnya mau interact secara langsung bersama saya, silahkan. Mau tanya apa kek, request lagu kek, terserah. Dan di BTS kali ini ada dua bintang yang akan saya ceritakan kisah hidup dan juga seluruh rentetan, urutan, silsilah keluarganya. Tidak seperti itu. Ada Isabel Hauseng. Ini adalah menjadi pemain sepak bola wanita timnas Norway sejak umur 13 tahun. Udah jadi pemain sepak bola. Manis. Terus ada Karar Firhan. Ini jadi pembalap Indonesia pertama yang menang WSK Euro Series 2026 atau kejuaraan karting dunia. Kalau penasaran seperti apa kedua informasinya, makanya jangan kemana-mana kalau tetap di BTS.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
4: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sahabat suara. Kalau misalnya ada yang bertanya, tell me why, beritahu aku kenapa bisa di Piala Dunia 2026 ini yang jadi perhatian bukan cuma para pemainnya aja, tapi pasangannya juga, atau WAGs, atau wives and girlfriends. Jadi kayak sayang sekali si sorotan kamera tidak hanya kepada pemain-pemainnya aja. Jadi salah satunya yang disorot adalah Isabel Hauseng Johansen. Ini adalah pacar striker timnas Norway, yaitu Erling Haaland. Jadi Isabel ini kelahiran 2004. Bagus, anak 2004 lahir udah pada pacaran sekarang. Apa sih yang memang tua ya, astagfirullahalazim. Jadi ternyata ini adalah teman kecil dari Haaland. Jadi dia juga adalah seorang pemain sepak bola wanita sejak umur 13 tahun di klub Bayern FK. Jadi klub yang juga jadi tempat Haaland mengawali karirnya. Dan sekarang Isabel itu udah jadi content creator, dan hubungannya sama Haaland itu dimulai di tahun 2021. Udah lama kak. Dan sudah punya satu anak laki-laki. Oh ini wives ya. Ada suzon sedikit, astagfirullahaladzim. Jadi di Norway ini banyak pasangan pilih fokus bangun hubungan sampai financial freedom dan membesarkan anak-anaknya dulu sebelum memutuskan menikah. Kalau di Indonesia big nono, oh pacar. Kan memang negative thinking saya ini arahnya udah benar. Tapi saya sapu lagi. Astagfirullahaladzim. Kata saya Haaland. Kalau saya jadi mamamu Haaland, saya cubit putar ini anak.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
11: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Sahabat suara lagu, anak-anak TikTok yang nonton live betul-betul menggoyahkan iman. Jadi kayak banyak sekali requestan-requestan yang mau tidak mau saya terpanggil jiwa dan raganya untuk ikutan menyanyi. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk yang terganggu karena suara saya memang tidak sebegitu indahnya seperti Reza Artamevia, Agnes Monica, Salma Salsabil atau siapapun itu. Tidak apa-apa kan? Kan saya memang bukan penyanyi. Yang bikin sahabat suara harusnya bingung kalau saya itu tiba-tiba memutuskan untuk ikutan karting atau go-kart. Nah, itu baru sahabat suara boleh pertanyakan kayak Rory ada masalah apa? Kenapa dia tiba-tiba mau jadi atlet go-kart? Nah, itu boleh dipertanyakan. Tapi bukan saya sahabat suara, yang akan kita bahas adalah Karar Firhan. Jadi sukses dia bikin sejarah setelah jadi pembalap Indonesia pertama yang menang WSK Euro Series 2026. Ini kejuaraan karting paling bergengsi dan kompetitif di dunia. Jadi Karar ini dapat, ini bacanya Karar, kan dia orang Indonesia ya, kayak mamanya keren banget. Karar dapat gelar itu setelah tampil konsisten sepanjang musim dan tutup seri terakhir dengan finish di podium dengan cetak fastest lap. Dan gak berhenti sampai di situ aja, karena dia juga mulai debutnya di British Formula 4 Championship di akhir Juli nanti. Jadi gak heran nih kalau sekarang banyak yang menaruh harapan besar supaya dia bisa terus naik kelas dan bersaing sampai Formula 1 dan mengharumkan nama Indonesia di dunia balap internasional.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, Storm. Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat.

0: bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
5: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming. Dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to Culture. Selamat sore, udah hampir jam 7 malam, sekarang sudah 18. Ya, kita tunggu sampai 30. Enggak, 18.29 sahabat suara. Apakah kamu sudah mengisi perut kamu yang sedang keroncongan itu atau mau diingetin? Diingetin sama siapa? Tapi enggak usah deh kalau misalnya nungguin terus, mending langsung aja cari makan. Kenapa sih apa susahnya? Anyway, di Culture malam hari ini kita akan membahas apalagi kalau bukan Piala Dunia, tapi kita lebih tepatnya akan membahas tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2030 dan juga 2034. Dan timnas Indonesia yang resmi bisa dimainkan di game Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa tapi ada tim Indonesia-nya. Ayolah, penasaran dong ya. Makanya kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Culture.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Playlist lagu enak dan info terculture.
2: Dengerin suara santai di 96 FM.

0: Mungkin ini yang cocok untuk kita semua di suara menjelang malam ya. Sekarang tuh udah malam. Totalisi di luar udah gelap ya. Berarti udah malam sahabat suara. Semoga lagu ini bisa jadi pengingat untuk kita hiduplah sebelum mati. Karena belum tentu kita akan bertemu dengan Piala Dunia 2030. Mana suaranya yang mungkin perasaannya hampir sama seperti saya. Tidak se-excited itu untuk Piala Dunia 2026 ini. Tapi gak apa-apa. Saya tetap memberitahu sahabat suara kalau FIFA ini sudah resmi menetapkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan juga 2034. Jadi untuk tahun 2030, turnamen akan digelar di 6 negara. Yaitu Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai perayaan 100 tahun Piala Dunia. Dan sementara itu Piala Dunia 2034 kalau panjang umur amin ya rabbal alamin ini akan digelar di Arab Saudi. Dan FYI proposal Indonesia memang belum bisa lolos untuk jadi tuan rumah. Tapi peluangnya masih tetap terbuka karena sekarang Piala Dunia bisa digelar lebih dari satu negara sahabat suara. Jadi harapannya Indonesia ya bisa lah nebeng-nebeng ya. Bisa ikut-ikut. Nah ini edisi-edisi mendatang juga kan masih open banget ya. Kita juga berdoa semoga panjang umur kita bisa lihat. Ya setidaknya gak usah muluk-muluk jadi tuan rumah Piala Dunia deh. Kita berdoa aja semoga bisa setidaknya masuk jadi salah satu negara yang bertanding di Piala Dunia.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba.
1: Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos pa' la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Ey, pa' el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, ¿cómo es que suena?
2: Akhirnya kita berada di penghujung asik, udah kayak acara-acara di televisi. Kenapa saya merinding nyebutin itu sahabat suara? Kita udah hampir berpisah, so saatnya saya untuk memberitahu informasi terakhir yang ada di culture sahabat suara. Dan kabar gembiranya adalah Timnas Indonesia sekarang resmi. Eits, tahan dulu kegembiraannya. Resmi bisa dimainkan di game Captain Tsubasa 2, yaitu World Fighters, dari trailer terbaru yang dirilis sama Bandai Namco. Jadi menariknya Indonesia hadir dengan squad original yang memang dibuat khusus untuk game ini. Dan bahkan karakter bernama Eko Jawato jadi pemain Indonesia pertama yang diperlihatkan secara resmi di trailer game ini. Dan game ini akan menghadirkan 22 tim nasional. Jadi ada lebih dari 110 karakter yang bisa dimainkan dan dijadwalkan rilis di tanggal 28 Agustus nanti untuk PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series XS dan juga PC. Jadi kalau misalnya punya satu di antara beberapanya, tuh ada yang punya dua di antaranya, ada yang punya tiga di antaranya, atau punya keempat-empatnya, selamat bermain game Captain Tsubasa 2 World Fighters. Jangan lupa pakai tim Indonesia, setidaknya walaupun kita tidak masuk di Piala Dunia, kita masuk game Captain Tsubasa 2. Kalau begitu saya Rari Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, mengucapkan terima kasih untuk sahabat suara yang udah dengerin tadi dari jam 4 sampai sekarang. Udah hampir banget jam 7 malam dan perjuangan saya tidak berakhir pada hari ini sahabat suara. Saya masih akan tetap menemani kamu seorang diri sampai hari Jumat nanti. So pastikan kamu tetap mendengarkan frekuensi 96 FM di setiap sore dan malam kamu, menemani aku yang seorang diri ini. Dan untuk itu jangan sedih gunda dan gulana, besok kita ketemu lagi. So see you tomorrow and adios.
3: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
2: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
3: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
2: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini.

0: Zone FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan, tak ada yang bisa
0: digambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: hari. Cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Tonton langsung serunya Isuara di YouTube Isuara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
0: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
4: dengan streaming ke
2: iswara.id.
1: Dari pagi sampai malam dengerin terus Iswara Makassar.
5: Ia dua ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik
1: dengan lagu favorit pilihan kamu.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: jangan baper.
1: Tahu nyari masalah mulu, mending nyari duit.
2: Wahai.
1: Kok gitu?
3: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
4: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
3: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
4: Aman Kapten, tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
3: Bagus, pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
4: Siap, all clear Kapten. And ready to go!

0: 106.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Tulus 17.
1: Ini 17 ngingetin saya sama anak-anak sekolah yang saya temuin tadi pagi nih.
0: Banyak banget ya.
1: Wah, banyak banget.
0: Kenapa memangnya 17 sama anak sekolah?
1: Soalnya ngingetin saya sama waktu saya SMA.
0: Oh.
1: Kayak kerasa banget gitu ya vibes SMA-nya dari lagu Tulus 17 ini.
0: Iya betul. Dan yang pasti saya gak sabar juga nanti 17 Agustus.
1: Aduh.
0: Wow,
1: lomba ya.
0: Kira-kira mau main game apa ya? Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan ada di sini bersama Nabil Putri
1: dan Clay Rizky dari jam 7 sampai jam 10.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
2: Seperti biasa, kalau jam segini kita bakalan kasih TBL trending banget loh.
0: Dan kita bakalan bahas soal apapun yang lagi trending di Indonesia atau internasional.
2: Yang pertama kita bakalan kasih info tentang hasil pertandingan Wimbledon 2026.
0: Dan board game Indonesia yang menang penghargaan Spiel des Jahres. Yuk kita bahas di TBL aja.
2: Oke, yang pertama hasil pertandingan Wimbledon 2026 resmi selesai dengan Jannik Sinner dari Italia jadi juara tunggal putra setelah menang lawan Alexander Zverev selama 3 jam 46 menit. Lama banget.
0: Lama banget. Namanya juga agak ini ya, agak sulit ya.
2: Betul.
0: Nah, kemenangan ini tuh bikin Sinner jadi petenis yang berhasil mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon.
2: Oh.
0: Nah, sementara Alexander Zverev dipastikan naik ke peringkat 2 dunia. Ini yang putra, kalau yang putri gimana, Clay?
2: Kalau yang putri itu untuk juara tunggalnya namanya Linda Noskova dari Ceko setelah mengalahkan Karolina Muchova di laga final 3 set dan gelar ini juga jadi trofi Grand Slam pertama dalam karirnya.
0: Keren. Kalau nggak salah Wimbledon ini salah satu pertarungan tenis.
2: Betul.
0: Yang paling lama.
2: Betul.
0: Di dunia.
2: Itu aja 3 jam 46 menit. Kita aja siaran cuma 3 jam.
0: Keren banget ya.
3: Jangan lupa dengerin Isu

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara. Suara Warga Indonesia.
2: Totalnya 30.000 ya, Kak?
3: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
2: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
3: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
6: Yes, sahabat suara. Sekarang udah waktunya kita nge-spill nih promo-promo dari Alfamidi.
5: Betul, kira-kira bakalan ada promo apa sih? Yang pertama bakalan ada TTM, tebus terus murahnya. Jadi pilih salah satu.
6: Jadi dengan kamu belanja Rp50.000 bisa tebus murah satu produk TTM. Belanja Rp75.000 bisa tebus murah dua produk TTM.
5: Mm-hmm.
6: Dan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus murah tiga produk TTM.
5: Eish, ini periodenya sampai nanti 15 Juli 2020. Nah, sampai besok berarti ya.
6: Yes, benar.
5: Kalau tebus hanya Rp5.000 bisa tebus sosis ayam dan sapi. Terus juga bisa tebus Simba Choco Chip susu.
6: Oh my
5: dan
6: God.
5: Juga bisa tebus Nutrijel, pucuk harum, Brio Go Potato. Ini enak banget sih Brio Go Potato.
6: Bener, enak banget.
5: Dan juga Bintang Zero dan juga Outside Choco Malt, Barista Blend, Choco Straw.
6: Dan tebus murah Rp10.000 kamu bisa dapat 3 piece Sokanoi. Ini kesukaan saya banget.
5: Oh, okay.
6: Sih Nori, kamu yang harus minum air putih selalu, jangan lupa ini kamu bisa tebus murah hanya Rp10.000 3 piece Pristine dan top kopi gula aren.
5: Dan kalau misalnya tebus Rp15.000 ini banyak banget nih, ada sari roti sobek coklat, ada 2 pieces paroti sus, juga tisu Tempo facial tissue, Kitela keripik, 2 pieces Gentle Gen dan 2 pieces Sunlight jeruk nipis.
6: Yes, promo ini cocok banget ya buat kamu nih sahabat suara yang mungkin besok mau nonton Piala Dunia nobar. Idih, ini cocok banget sih, apalagi buat kamu member Alfamidi. Belanja di Alfamidi pakai member kamu bisa berkesempatan dapat double surprise.
5: Wee.
6: Cashback up to Rp50.000, uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
5: Tapi tahu enggak gimana cara bikin membernya?
6: Duh, gimana sih Clay caranya?
5: Caranya gampang banget. Langsung download di App Store atau Play Store, download Midi Kring. Cuman butuh nomor telepon saja.
6: Ih, gampang banget.
5: Gampang sekali. Makanya langsung belanja di Alfamidi karena di Alfamidi belanja puas,
6: harga hemat.
7: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
3: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
7: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
3: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
7: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 99.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Every Summertime dari Nicky.
1: Kalau ingat summertime tuh, saya langsung ingat sama film yang liburan musim panas, permainan yang seru-seru gitu.
0: Oh, permainan sih sebenarnya kalau sama teman-teman atau sama keluarga. Biasanya main ini kan, main games-games, main board game.
1: Betul, kayak ya dulu namanya board games yang saya tahu tuh cuman ini, Monopoly.
0: Monopoly, betul.
1: Itu congklak masuk board games gak sih?
0: Karena dia board kan, betul. Board games keren banget ini, Nabil. Tapi board games Indonesia menang penghargaan, apa sih Nabil?
1: Iya, dia nih Spiel des Jahres, dia tuh bahasa Jerman.
0: Oh, bahasa Jerman. Benar. Jadi board game dari Indonesia namanya Ditto resmi dinobatkan sebagai Game of the Year di ajang bergengsi Spiel des Jahres.
1: Spiel des Jahres yang digelar di Jerman setelah mengalahkan ratusan peserta dari berbagai negara.
0: Menariknya, ini jadi board game pertama dari ASEAN
1: yang
0: berhasil juara di ajang tersebut.
1: Tapi nih, ngomongin soal Spiel des Jahres, ini tuh merupakan game keluarga dan desain tuh buat pemula gitu.
0: Oh, jadi nggak susah mainnya.
1: Nggak susah dan emang friendly buat keluarga. Nah, FYI, Ditto juga ini diciptakan sama Martin Eng dan Table Toys Games dari Surabaya.
0: It's keren.
1: Tapi cara mainnya gimana sih, Clay? Soalnya tadi saya lihat nih board gamesnya kayak ada spidol-spidolnya tuh gimana sih?
0: Betul, jadi gini, cara mainnya juga simpel. Pemain bakal dikasih satu pertanyaan, lalu semua menulis jawaban masing-masing. Semakin banyak jawaban kamu sama dengan pemain lain, semakin besar juga poin yang didapat.
1: Berarti bukan cuma adu pinter ya, tapi juga adu chemistry.
0: Betul.
1: Kayaknya cocok nih kita mainin buat adu chemistry kita.